0: goreng bersama Imong Toyo.
1: Usah ka, oi.
2: Mas, nak dah as Imong.
1: Kamu.
0: Goreng, matud man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mual sa og bugat.